Jackie Moss no kinyonya kambare daktari manyako. Awuna sebe. Adunda jiri totnya tuganya.

batewa gombele toka ini chiete cha jomele kare ini dibet kanye barane kanyo kainu mele bekuo muolo mari keke cha chie okingeyo pedene ewa cheni ena gonda inyalo betu mele mipo kicha kiguo chie koro kainu mele kere cha chie pinyo konge yes.

elie asika manyanyango na yuri kurema libe na junya kana paro biwa maneno kala elie apingo kedaiwa kisa kedena.

baro mungui waga wis nyarwino waga wis nyarwino tu kuma giri tu gieng ba kule wir karo sama tu nega nango punya dala punya

mana pun yaunga, apa punya ki? Arson mana jaya lip, isinya mana jaya? Ajo siu, mana supaya bisa? Aujuk.

Entra ogwe chalre nyako yugi nyadala Ucheng asango Jaduong kalebo meto Okena ena jaduongo kabuka Jaduong kalebo meto Chona ye jome na debo pre Anabongo mi na debo Anmokdenda Chona ye jome na kote bonsaka Uchali buda wenuka Anabongo mi na yuni Mokdenda babu Chona ye jome na debo bonsaka Ukumbu vi

niango nyakabo danye uniango nyakabo danye uniango uja nyakacha timnuango uja nyakacha timnuango unyolo lady marochunya unyolo lady marochunya akinyi